po kuya, hakami hakami sene, but nak be adwe pa nyak sejut kiotang.